Haka ne sahibar Kebi. Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9. Tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mutun daga misalin karfe 2:30 zuwa karfe 4:30 inda zamu hada ku da bangaren Yarbanci ga Olumi dai tare da abokan aikin su sun cika zaurin suna jira an tattare na yana wasu karba su ci gaba da jagorancin shirye-shiryen su a bangaren Yarbanci yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na naku dan Muhammad baban Muhammad jikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu nake fata zamu kasance cikin koshin lafiya sai anjima.